dalam bab al-miyah, bab tentang air-air dalam kitab al-taharah. Disebutkan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, kaifa yantaqilul ma'u min at-tuhuriyah ila an-najasah, bagaimana air bisa berubah, beralih atau berpindah dari suci menjadi najis. Kata beliau rahimahullah, qala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi, kecuali yang mengalahkan baunya dan rasanya dan warnanya. Ya, ini pada riwayat sebelumnya ketika disebutkan innal ma'a la yunajjisuhu syai'un, sesungguhnya air itu tidak ada apapun yang bisa menajiskannya, illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi, kecuali yang mengalahkan baunya, rasanya dan warnanya. Maksud dari mengalahkan di sini adalah merubah. Illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi, kecuali yang mengalahkan baunya, rasanya dan warnanya. Maksud dari mengalahkan di sini adalah merubah. Ai kata ghalaba ay taghayyara al-ma'u bihi, air itu berubah karenanya. Yaitu ketika sebuah najis masuk di dalam air dan mendominasi sifat-sifat yang disebutkan tadi, dia jelas ada pada air tersebut dengan merubah baunya dan rasanya dan warnanya. Namun muncul sebuah pertanyaan, apakah dipersyaratkan bahwa al-ghalabah di sini lebih dominan tersebut, artinya secara bau, rasa dan warnanya dia mendominasi, harus tampak jelas bagi semua orang, ataukah cukup ia sudah tampak walaupun hanya pada sebagian orang? Bila orang yang mempersaksikan perubahan sifatnya itu dari sisi bau, rasa dan warna sudah tampak jelas bagi dia, namun dia bukan seorang yang muaswis, orang yang suka was-was, maka yang zahir, yang tampak, kata Syekh, adalah atsani, yang kedua. Idza zaharat walau li ba'dinn nas, bila sudah tampak perubahan sifatnya walaupun hanya pada sebagian orang, tapi dengan syarat orang itu bukan tipe atau jenis orang yang was-wasan, yang mudah was-was. Karena kalau yang namanya orang suka was-was, dia akan

mengira sesuatu yang sebetulnya tidak mengalami perubahan, dia sangka berubah. Itu kalau orang suka was-was.

bahwasanya air itu telah menjadi najis. Sebagaimana misalnya manusia, bila salah seorang dari mereka melihat hilal Ramadan, maka sudah berlaku hukum ketetapan bahwa Ramadan sudah masuk, karena sudah ada persaksian naam dari satu orang yang mempersaksikan telah terlihat hilal Ramadan. Berarti sudah berlaku hukum bahwa Ramadan sudah masuk. Bila dia seorang yang adil, maka juga sama. Bila kita mendapati ada dua orang, salah satu dari mereka penciumannya lemah, indera penciumannya, sementara orang kedua penciumannya kuat, untuk bisa mendeteksi, meneliti dari aroma atau baunya. Di mana orang kedua yang penciumannya kuat tersebut mengatakan bahwa innahu taghayyara bin najasah, air itu sudah berubah aromanya disebabkan oleh najis yang masuk ke dalamnya, kafa, maka yang demikian ini sudah cukup. Kemudian ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wal hadithu yaqulu, hadis mengatakan illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi, kecuali yang mendominasi sampai mengalahkan bau dan rasa yang aslinya, bau aslinya dan rasa aslinya disebabkan oleh najis yang masuk. Maka ini juga dari sisi rasa, manusia juga ada perbedaan di antara mereka. Ada orang yang barakallahu fikum indera pengecapnya itu, indera perasa itu sangat peka. Dimana ketika terjadi perubahan, walaupun sedikit, maka dia sudah bisa mengetahui, ya ini sudah berubah ini. Naam. Misalnya begini, contoh saja misal, sebagai permisalan namun tidak disebutkan di sini, orang mencicipi makanan. Ada mengatakan, ini makanan ini sudah basi ini, terasa sekali bagi ana. Yang kedua mengatakan, anda biasa aja, masih normal. Yang ternyata kalau memang dibuktikan kepada orang lain 2-3, maka mereka juga mengatakan, iya ini sudah basi, rasanya sudah berubah sekali. Nah, makin menunjukkan barakallahu fikum bahwa di antara kita manusia ada orang yang memang indera perasa atau pengecapnya itu ada yang kuat, ada yang sedang-sedang, ada yang lemah bahkan. Sehingga ada orang yang agak lemah dari sisi indera pengecapnya, la yumayyizu wa la yufarriqu, dia tidak bisa membedakan, kecuali memang sudah benar-benar sangat perubahannya, baru dia terasa. Maka pertanyaannya, yang menjadi ukuran yang mana? Yang menjadi dasar penilaian yang mana? Maka kata Syekh, biwasatin nas au biakwan nasi zauqan idza lam yakun muwaswisan. Maka yang menjadi patokan, menjadi penilaian adalah yang pertengahan atau

bahkan yang kuat indera perasanya, selama dengan catatan dia bukan orang yang gampang was-was. Nah, sesuatu yang sebenarnya tidak berubah, dia bilang sudah berubah ini. Nah, terlalu was-was dia. Sama juga barakallahu fikum terkait dengan warna. Penilaian manusia dan pandangan mereka terhadap warna berbeda-beda. Bukankah kita melihat ada orang yang masya Allah cara pandangannya itu tajam, ada orang yang sudah kurang kuat. Ya, lihatlah keseharian kita misalnya, ada orang dari jarak 50 meter sudah tahu jelas sekali si fulan. Yang lain enggak jelas siapa itu ya. Atau tulisan lah, ada orang yang tulisan kecil masya Allah masih jelas bagi dia dalam jarak 2 meter misalnya. Tapi yang lain tulisan kecil, kalau sudah atau kalau jarak 2 meter tapi sudah tulisan kecil, itu udah nyambung semua, enggak kelihatan tulisan apa sudah. Maka barakallahu fikum, juga sama dengan poin tadi terkait dengan bau, terkait dengan rasa, maka juga warna demikian, sekali lagi dengan catatan dia bukan orang yang mudah was-was. Kemudian kata Asy-Syaikh rahimahullah, hadzal haditsu idza nadharna ilaihi wajadna annahu la budda an yataghayyara al-ma'u bil awsafi tsalatsah. Hadis ini bila kita lihat, kita akan mendapati bahwa perubahan air itu harus tiga sekaligus. Wahiya ar-rih wa ta'am wal laun. Dari sisi baunya ditambah lagi dengan rasanya, ditambah juga dengan warnanya. Jadi harus berubah semuanya. Kalau melihat zahirnya, fahal hadzal murad, namun apakah ini yang dimaukan? Maka kata Syekh rahimahullah, istami' ilal muallif madza yaqul, dengarkanlah apa yang disampaikan oleh al-muallif, oleh al-imamul hafidh ibnu hajar rahimahullahu taala. Apa kata beliau, walil baihaqi, dan diriwayatkan al-imamul baihaqi, dalam riwayat al-imamul baihaqi disebutkan dengan lafaz al-ma'u tahurun illa in taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu binajasatin tahduthu fihi. Sesungguhnya air itu suci dan mensucikan kecuali bila berubah baunya atau rasanya atau warnanya dengan sebab najis masuk di dalamnya. Maka dijelaskan dalam riwayat yang barusan kita baca ini bahwa bila sudah terjadi perubahan salah satu dari sifat yang tiga tersebut, jadi salah satunya saja, apakah itu rasanya ataukah baunya ataukah warnanya, naam, tidak harus semuanya. Maka bila sudah terjadi perubahan pada salah satunya, sabatal hukmu, maka berarti hukumnya sudah berlaku, bahwa dia sudah teranggap sebagai air yang najis, sudah berubah dari sifat sucinya. Dalilu dzalika, dalilnya adalah ucapan Rasulullah, au wa au, atau dan atau, naam.
Jadi illa in taghayyara rihuhu au ta'muhu au launuhu, ada kata au di situ, atau. Nah, sementara kata au di sini litanwi', untuk menyebutkan jenis. Berbeda dengan riwayat yang disebutkan kata Syekh bi khilafiha fi riwayati Ibnu Majah, berbeda dengan riwayat yang ada pada riwayat al-Imam Ibnu Majah, fa innahu dzakara bil waw ad-dallah 'alal jama', disebutkan dengan waw yang menunjukkan penggabungan. Nah, atas dasar itu riwayat yang datang dari Ibnu Majah ini dibatasi atau diperjelas oleh riwayat al-Imamul Baihaqi. Wa naqulu, maka kita katakan, idza taghayyara ar-rihu aw at-ta'mu aw al-lawn bin najasati hukima binajasatihi. Maka kita mengatakan bahwa bila telah terjadi perubahan, berubah baunya atau rasanya atau warnanya karena sebab najis yang masuk, maka dihukumi sebagai najis, air yang sudah najis. Ikhwan fi din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fi hadzal hadits fawaid, kata Syekh, di dalam hadis ini ada beberapa fawaid, beberapa faedah atau pelajaran penting. Yang pertama adalah hukum asal air adalah suci. Hukum asal air adalah suci dan dia tidak dihukumi najis kecuali mengalami perubahan. Tidak dihukumi najis kecuali bila telah mengalami perubahan. Berikutnya, hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang telah berlalu ini dibatasi na'am oleh hadis yang datang setelahnya yang sudah kita baca. Karena hadis Abu Sa'id, coba kita lihat, kita baca pada hadis yang kedua, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya air itu suci dan mensucikan, tidak ada apapun yang dapat menajiskannya. Ini kan sifatnya mutlak, sifatnya umum. Ya, sifatnya mutlak. Maka Syekh menyebutkan li'anna hadis Abi Sa'id mutlak wa hadza muqayyadun, maka kemutlakannya itu muqayyad, dibatasi. Bimadza, dengan apa batasannya? Jadi seakan-akan kan air itu tidak pernah bisa mengalami najis atau berubah menjadi najis. Maka dia dibatasi dengan apa? Bima idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Dia bisa menjadi najis bila telah mengalami perubahan pada rasanya, pada warnanya, na'am, atau warnanya atau baunya. Tentunya yang merubahnya itu, merubah bau, rasa dan warnanya, sesuatu yang najis, bukan sesuatu yang suci. Kemudian faedah berikutnya, pelajaran penting berikutnya adalah bahwa dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah
itu dibawa sebagiannya atas yang lain. Contohnya seperti tadi, yang mutlak harus dibawa kepada yang muqayyad bila ada yang memberikan kaidnya, memberikan batasannya. Naam. Termasuk pula karena memang sebagaimana yang sudah sering kita pelajari bahwa nas-nas Al-Qur'an, demikian pula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang sifatnya mutasyabih dan ada yang muhkam. Naam. Ada yang mutasyabih, ada yang muhkam. Maka yang mutasyabih harus dibawa kepada yang muhkam. Contohnya apa? Yang mutlak dibawa kepada yang muqayyad. Termasuk riwayat yang tadi, riwayat Abu Sa'id yang sifatnya mutlak, maka barakallahu fikum diberikan batasan dengan hadis yang tadi dinukilkan dari riwayat Imam Al-Baihaqi rahimahullah. Kenapa demikian harus dibawa kepada yang lainnya? Li'annaha kharajat min miskatin wahidah, karena memang dia keluar dari satu sumber. Al-Quran dan Sunnah itu berasal dari sumber yang sama. Barakallahu fikum. Tidak akan mungkin terjadi pertentangan, tidak akan mungkin terjadi saling bertolak belakang. Perhatikan kaidah penting ini. Satu ayat tidak akan mungkin bertentangan dengan ayat yang lain. Satu hadis dengan hadis yang lain juga demikian. Hadis Rasulullah tidak akan mungkin bertentangan dengan ayat-ayat Allahu Azza wa Jalla. Maka harus dibawa satu ke yang lainnya. Tidak mungkin kita jadikan ia terpisah-pisah, tercerai-berai. Karena kalau kita berbuat demikian, fanakunu mimman ja'ala al-Qur'ana 'idhin. Ini sebagaimana disebutkan dalam ayat. Maka termasuk orang yang menjadikan Al-Qur'an itu terpotong-potong. Bahkan kita mengatakan bahwa Al-Qur'an itu dibatasi satu oleh yang lainnya, dikhususkan satu oleh yang lainnya, diperjelas satu oleh yang lainnya. Begitu pula as-sunnah. Wa hadha amrun muttafaqun alaih, dan ini perkara yang menjadi kesepakatan. Lakin qad yakhtalifu al-ulama'u fi ba'd al-asya' li sababin min al-asbab. Namun memang para ulama sendiri terkadang terjadi perbedaan pendapat. Terjadi perbedaan pandang pada sebagian perkara dalam sebagian permasalahan karena satu dan lain sebab. Karena sebab ini, karena sebab itu. Naam. Entah barakallahu fikum perbedaan dalam memahami. Namun yang jelas, yang menjadi kesepakatan mereka adalah bahwa syariat itu satu dan sumbernya satu. Kemudian faedah berikutnya, annal ma'a idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu taghayyuran zahiran bayyinan, bahwa air bila telah berubah rasanya atau warnanya atau baunya dengan perubahan yang jelas, sangat jelas, maka dia telah berubah dari sifat suci kepada sifat najis. Namun sekali lagi yang menjadi catatan, yang merubah sifatnya juga sesuatu yang najis pula, yang najis juga. Nah, karena jangan sampai sesuatu masuk
orang salah faham. Ustaz, rasanya berubah, warnanya juga berubah, baunya juga berubah, semua langsung Ustaz. Air di teko tadi yang mau dipakai wudu. Naam. Loh, kenapa kok bisa berubah? Iya, tadi ada yang nuang madu. Madu sesuatu yang suci dan halal. Kalau bisa memang jangan lagi dipakai berwudu, pakai diminum, diganti dengan air lain yang untuk wudu. Eman-eman madunya, kan begitu. Ini sekedar contoh saja. Kemudian di antara fawaid atau pelajaran penting pula adalah bahwasanya air dibagi menjadi dua macam saja. Tahur wa najis. Suci dan mensucikan, satu. Dan najis. Wa laysat thammata qismin thalis. Naam, wa laysat walaysa thammata qismun thalith, tidak ada pembagian yang ketiga, hanya dibagi dua, tahur wa najis. Tidak ada pembagian ketiga yang dinamakan dengan tahir. Perhatikan penggunaan istilahnya ya. Jadi hanya dibagi dua jenis menjadi tahur dan najis. Tahurun, dia suci zatnya dan mensucikan yang lainnya. Yang pertama, yang kedua adalah najis. Tidak ada pembagian ketiga yang dinamakan dengan tahir. Berbeda dengan apa yang banyak terjadi penyebutan istilah di kalangan para fuqaha, di mana mereka mengatakan bahwa air itu tahur atau tahir atau najis. Jadi dibagi tiga. Satu tahurun, yang kedua tahirun, yang ketiga najisun. Nah, demikian mereka di sebagian ahli fikih menyebutkan istilah itu. Kalau air itu tahiran, in kana tahiran binafsihi, kalau dia secara zatnya sendiri suci, dan mutahhiran li ghairihi, dia mensucikan yang lain, bisa dipakai membersihkan, mencuci, jadi berarti dia tahur. Naam. Sudah masuk dalam pembagian yang dinamakan dengan tahur. Kalau dia secara zatnya najis, menajisi yang lainnya, berarti najis. Barakallahu fikum. Wa in kana tahiran bi nafsihi walakinahu la yutahhir. Namun kalau dikatakan bahwa air ini suci zatnya tapi tidak mensucikan, maka disebut dengan istilah tahiran ghairu mutahhir. Suci tapi tidak mensucikan. Lah, pembagian ini sesuatu yang teramat penting untuk ditinjau, karena seandainya dia bagian dari syariat pemisahan itu, niscaya akan dijelaskan di dalam kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena akan berdampak dan berakibat kepada sesuatu yang lain yang besar urusannya. Apa yang berkaitan dengannya dari perkara besar? Yang berkaitan dengannya dari perkara besar adalah urusan sholat. Sementara sholat itu min a'zamil asya, di antara perkara yang paling penting. Nah, sehingga kalau ini bagian dari syariat, niscaya Allah dan Rasulnya akan menjelaskan dengan penjelasan yang sangat mencukupi dan memuaskan. Namun ketika tidak ada,
justru yang datang dari sabda Rasulullah adalah innal ma'a la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya air itu tidak ada apapun yang bisa menajiskannya. Beliau juga bersabda innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Air itu tahur, suci dan mensucikan. Tidak ada apapun yang menajiskannya. Alimna bi an laisa hunaka qismun yusamma at-tahir. Maka dengan ini kita mengetahui bahwa tidak ada jenis yang dinamakan dengan at-tahir, jenis air yang tahir. Dan inilah yang ditunjukkan oleh hadis-hadis. Dan ini juga merupakan pilihan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kata Syekh Ibnu Utsaimin, di mana beliau al-Imam Ibnu Taimiyah mengatakan innal ma'a imma tahur wa imma najis wa laisa thammata qismun thalith. Bahwasanya air itu imma dia dinamakan tahur, suci dan mensucikan, atau yang kedua najis dan tidak ada pembagian yang ketiga. Wallahu ta'ala alam. Masih ada beberapa faedah yang mengiringi pembahasan hadis yang ketiga ini, insyaallah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

apakah ini kontradiksi? Maka mari kita ikuti penjelasan ini. Al-ma'iyatu lughatan al-muqarana wal-musahabah. Ma'iyah secara bahasa adalah al-muqarana, ya, berdampingan, bersamaan. Wal-musahabah, ya, berteman atau berdampingan juga. Wa dalilu thubutil ma'iyah lillah, dalil tetapnya atau keberadaan sifat ma'iyah bagi Allah Ta'ala, qawluhu Ta'ala, adalah firman Allah Ta'ala, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Ya, dia Allah Ta'ala ma'akum, bersama kalian, aina ma kuntum, dimanapun kalian berada. Maka dari sini sabata, terdapat sifat ma'iyah bagi Allah Azza wa Jal, atau sifat Allah, sifat ma'iyah pada Allah Azza wa Jalla, bahwa Allah bersama makhluknya, bersama hamba-hambanya. Yang mana tadi ma'iyah berarti apa? Muqaranah, beriringan, bersamaan. Nah, wal musahabah. Nah, ini makna ma'iyah. Kalau Allah dinyatakan ma'akum, berarti bersama kalian. Wa tanqasimu ila qismain. Sifat ma'iyah terbagi dua, amma wa khasah. Ada ma'iyah sifatnya umum, dan ada ma'iyah yang sifatnya khasah, khusus. Fal'amatu, maka ma'iyah yang bersifat umum, hiya syamila li jami'il khalqi, itu meliputi semua makhluk, bahwa Allah bersama semua makhluk tanpa kecuali. Ya. Kaqaulihi Ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala di sini, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Ya, semua hamba, semua makhluk, yang mukmin maupun yang kafir, yang taat maupun yang maksiat, ya, yang baik maupun yang jahat, Allah bersama mereka semuanya. Wa muqtadhal ma'iyah huna, konsekuensi sifat ma'iyah di sini, al-ihata bil khalqi ilman wa qudratan wa sultanan wa tadbiran. Bahwa Allah meliputi semua makhluknya secara ilmu, ya, ilmu Allah meliputi makhluknya, qudrah, ya, qudrah Allah meliputi semua makhluknya, wa sultanan, kekuasaan, wa tadbiran, dan pengaturan Allah, itu meliputi semua makhluknya tanpa kecuali, tanpa ada, tidak ada satupun yang terluput dari ilmu Allah, dari kudratullah, dari kekuasaan Allah dan pengaturannya. Ini al-ma'iyah al-ammah, bahwa Allah bersama makhluknya, yang berarti Allah mengetahui seluruh gerak-gerik mereka, yang berarti Allah mampu mengatur mereka semuanya, yang berarti Allah berkuasa atas mereka semuanya tanpa kecuali. Ini al-ma'iyah al-ammah. Dan al-khasah wal-khasah, al-ma'iyah al-khasah, wahiyya allati takhtasu birrusul wa atba'ihim, adalah ma'iyah yang khusus untuk para rasul dan pengikut-pengikutnya. Kaqauli ta'ala la tahzan innallaha ma'ana, seperti firman Allah Ta'ala ketika mengisahkan ucapan nabinya tatkala beliau berhijrah bersama sahabatnya, ya, dan kala itu beliau masuk melewati Gua Thur dan masuk di dalamnya, singgah di Gua Thur, ya, di mana sahabat Abu Bakar sempat rasa khawatir atas keselamatan sang rasul tatkala mereka berhasil disusul oleh para pemburunya dari kalangan kufar Quraisy yang mencari, ya, kepergian dua orang ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dan berhasil disusul di mulut gua. Maka saat itu, ya, Abu Bakar sangat khawatir, maka Nabi alaihi salatu wasallam menenangkan sahabatnya ini, yang peristiwa ini Allah kisahkan di ayat ini. Nabi mengatakan, la tahzan innallaha ma'ana, jangan sedih kamu, jangan khawatir, sesungguhnya Allah bersama kita. Ya. Ini ma'ana, bersama kita. Nah, ma'ana di sini, bersama kita di sini adalah ma'iyah khasah, bukan ma'iyah ammah. Wa qawluhu innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Sesungguhnya, dan juga firman Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah bersama

A. Orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan. Ya, ini ma'iyah khasah. Tidak sama ma'iyah Allah, kebersamaan Allah pada ayat wa huwa ma'akum aynama kuntum, ya, yang ini meliputi semua makhluk, dengan kebersamaan Allah seperti pada ayat ini. Ya, yang ini kebersamaan yang bersifat khusus. Khusus untuk siapa? Para rasul dan para pengikutnya. Wa hadhil ma'iyyah taqtadhi ma'al ihata an-nasra wa ta'yid. Ma'iyyah ini di samping berkonsekuensi al-ihata, bahwa Allah meliputi hamba-hambanya itu tadi, juga berkonsekuensi an-nasra, pertolongan, wa ta'yid, dan dukungan. Yani ketika Nabi mengatakan innallaha ma'ana, Allah sesungguhnya Allah bersama kita, yani berarti Allah membela kita, Allah menolong kita, gitu maksudnya. Nah, ini adalah ma'iyyal 'ammah dan ma'iyyal khassah, dan perbedaan antara keduanya, serta untuk siapa al-ma'iyyatul 'ammah dan untuk siapa al-ma'iyyah al-khassah. Wal jam'u bainal ma'iyyati wal 'ulu min wajhain. Adapun menggabungkan, menjamak, memadukan antara sifat ma'iyyah dan 'ulu dari dua sisi. Yani antara dua sifat ini tidak ada pertentangan. Bagaimana memadukannya? Awalan annahu la munafa bainahuma fil waqi'. Pada kenyataannya tidak saling menafikan, tidak saling bertentangan, tidak saling kontradiksi. Faqad yastami'ani fi syai'in wahid. Dua sifat ini terkumpul pada sesuatu yang satu, yaitu pada Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika, dan ini terjadi pula pada makhluk. Ya. Walidzalika taqul, karena itu biasa kamu mengatakan mazilna nasir wal qamaru ma'ana. Ya. Kita terus berjalan sementara qamar, bulan bersama kita. Ya. Ma'annahu fis sama, padahal di mana posisi bulan? Di langit, di atas. Tapi demikian dikatakan dalam keseharian, kita mengatakan oh, bulan bersama kami, bersama kita. Ya. Sehingga apa? Bersama di sini tidak berentangan dengan posisi bulan yang ada di langit. Padahal itu makhluk. Ya, bulan makhluk. Manusia yang mengatakan tadi juga makhluk. Nah, barakallahu fikum. Ini. Sehingga secara waqi' pada kenyataannya tidak saling bertentangan, tidak saling kontradiksi. Asani, sisi yang kedua, annahu law furida anna bainahuma munafa fi haqqil makhluq lam yalzam ay yakuna bainahuma munafa fi haqqil khaliq. Kalau seandainya kita terima bahwa dua sifat ini bertentangan pada makhluk, kalau itu dimiliki oleh makhluk, ya, bertentangan. Kalau kita terima, sekarang kita terima, anggap kita terima bahwa kalau makhluk memiliki sifat ini berarti bertentangan. Maka lam yalzam tidak berarti ay yakuna bainahuma munafa fil khaliq, bahwa antara keduanya ada saling bertentangan pada Allah Ta'ala, pada sang khaliq. Nah, li'annahu laisa kamitsli syai'un, karena Allah Ta'ala al-khaliq tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Wa huwa bikulli syai'in muhit, dan Allah meliputi segala sesuatu. Nah, wala yasih tafsiru ma'iyatillah bikaunihi ma'ana bidhatihi fil makan, dan tidak benar menafsirkan ma'iyah bahwa Allah bersama kita itu maksudnya Allah bersama kita pada zat, secara zatnya, dengan zat Allah di satu tempat. Allah bersama kita, bersama berarti apa? Zat Allah bersama hamba itu di tempat tersebut. Tafsir seperti ini enggak benar. Kenapa? Awalan yang pertama, li'annahu mustahil 'ala Allah. Yang seperti ini mustahil. Mustahil Allah berdampingan dengan hambanya di bumi ini, di tempat tersebut. Mustahil ini. Haitsu yunafi 'uluwahu, karena ini akan menafikan, meniadakan sifat tinggi Allah Ta'ala. Sifat tinggi yang dimiliki oleh Allah Ta'ala. Wa'uluhu min sifatihi dhatiyah. Sementara sifat tinggi itu adalah termasuk sifat-sifat dhatiyah. Ya, allati la yanfaku anha, yang berarti tidak akan lepas darinya, enggak akan terpisah dari Allah Ta'ala sedikit pun. Ya, kalau dikatakan Allah bersama hamba di bumi ini, berarti lepas sifat ulu itu. Yang ini enggak mustahil yang seperti ini. Nah,
Ini sisi yang pertama. Yang kedua, tsanian annahu khilaf ma fassaraha bihi salaf. Tafsir seperti itu bertentangan dengan tafsir para salaf. Ya, salaf tidak menafsirkan demikian bahwa Allah bersama hamba berarti Allah berdampingan, zat Allah berdampingan dengan zatnya hamba di bumi atau di tempat dia berada. Tidak demikian. Ini tidak ada satupun dari salaf yang menafsirkan demikian. Thalithan annahu yalzam min hadzal tafsir lawazim batilah. Bahwa tafsir seperti ini berkonsekuensi, ya, memberikan konsekuensi-konsekuensi yang batil. Antara lain, Allah tidak lagi memiliki sifat ulu. Ya, antara lain Allah berada di banyak tempat, termasuk di tempat-tempat kotor. Ini enggak mungkin terjadi. Allah berarti sejajar, bahkan bisa lebih rendah dari makhluknya. Ini juga enggak mungkin terjadi. Ini konsekuensi yang batil. Ya, berarti arusnya kosong dari Allah Ta'ala. Ini juga konsekuensi yang batil. Ya. Bila yang seperti ini batil, berarti pernyataan di awal adalah sesuatu yang batil, yaitu menyatakan Allah Ta'ala bersama zat Allah bersama zat makhluknya di tempat, di suatu tempat secara bersamaan. Nah, ini adalah yang sesuatu yang salah. Nah, demikian. Maka dengan keterangan ini tadi tergabunglah antara dua sifat ini, bahwa, dan kita mengerti bahwa antara kedua sifat itu tidak saling bertentangan. Demikian mungkin kajian yang bisa kita bahas di kesempatan kita kali ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Dan lanjutkan pembahasan tentang tawaf, yang ini tawaf umrah atau tawaf qudum. Tawaf umrah bagi mutamatti dan tawaf qudum bagi muqarin dan mufrid. Yaitu memperhatikan 6 perkara. Yang pertama memperhatikan taharah dan kesucian pakaian badan dan tempatnya, dan memperhatikan sitrul aurah, menutup aurat. Ya, yang ini wajib menurut sebagian ulama. Dan memperhatikan al-ittiba', ya, yang itu sunnah, yakni apa? Menampakkan pundak kanan. Perkara kedua adalah menjadikan Ka'bah di sebelah kirinya dan memulai tawafnya dari Al-Hajarul Aswad, dengan dia berdiri di hadapan Hajarul Aswad dengan memperlakukan Al-Hajarul Aswad dengan salah satu dari 4. Imma dia menyentuh dan mengecupnya, atau menyentuh dengan tangannya kemudian dia kecup tangan itu. Yang ketiga, menyentuh dengan alat yang kemudian dia kecup alat tersebut. Atau yang keempat, dengan mengisyaratkan namun tanpa

tanpa mengecup tangan yang dipakai untuk berisyarat itu. Kemudian yang ketiga mengatakan di ibtida tawafnya dengan doa yang disebutkan di sini, namun yang warid dari Nabi alaihi salatu wasalam adalah dengan ucapan bismillahi Allahu akbar. Bismillah Allahu akbar ada marfu' an Nabi alaihi salatu wasalam, bismillah itu warid dari sebagian sahabat mauquf. Yang keempat ar-raml, memperhatikan ar-raml yang ini mustahab untuk pria di tiga putaran tawaf yang pertama. Di tigaran putaran yang pertama dan hanya berlaku untuk pria di tawaf ini saja, tawaf umrah atau tawaf udum saja, dan telah kita sebutkan apa makna ramal. Kemudian al-muallif rahimahullah menyebutkan doa-doa di setiap posisi pada tawaf, yang ini sebenarnya tidak warid dari Nabi alaihi salatu wassalam. Yaitu beliau katakan awal ma yujawis al-hajar yantahi ila babil bait. Awal berlalu melewati Hajar Aswad adalah melewati apa? Pintu. Nah, fayaqul Allahumma inna hadzal bait baituka dan seterusnya. Fa idza balaka ar-ruknul iraqi. Kemudian berlalu berikutnya ada rukun al-iraqi, mungkin bisa ditampilkan. Ya. Lalu mengucapkan doa, ini pun tidak warid. Ya. Fa idza balaka ar-rukun asy-syami. Qala Allahumma ij'alhu hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa dhanban maghfuran. Ini juga tidak warid dari Nabi alaihi salatu wasalam. Ya. Wa yaqul baina ar-rukn al-yamani wal hajar al-aswad Allahumma rabbana atina fid dunya hasana fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Dan ini yang warid dari Nabi ketika melewati antara rukun yamani dengan al-hajarul aswad. Nah, itu perhatikan itu di gambar. Ya. Ini adalah bisa diturunkan sedikit di judul paling atas ditampakkan sifatul umrah. Ya. Pertama ihram dengan niat dan seterusnya itu mandi dan seterusnya. Ya, kemudian tawaf, langkah kedua tawaf. Nah, ini tawaf ini yang kita bahas sekarang. Ya. Nah, itu al-ittiba berbentuk seperti itu. Ya. Nah, di situ anda perhatikan gambar Ka'bah. Itu adalah Hajarul Aswad. Nah, ini namanya rukun Al-Hajarul Aswad. Setelah Hajarul Aswad ada pintu. Karena kita bergerak kemana? Menjadikan Ka'bah di sebelah kiri. Ya, berarti bergerak ke arah pintu situ, pintu Ka'bah. Ya. Kemudian pojok berikutnya, nah ini yang disebut dengan Ar-Rukun Al-Iraqi. Rukun al-Iraqi. Ya. Nah, bagian yang melengkung itu al-Hijr Ismail. Sebenarnya itu masuk bagian dari Ka'bah. Hanya saja karena Quraisy tidak mampu saat memugar merenovasi Ka'bah, dananya kurang sehingga enggak dimasukkan. Mestinya itu bagian dalamnya Ka'bah. Makanya enggak boleh tawaf motong di situ. Harus di luarnya. Karena kalau motong di situ berarti apa? Masuk ke Ka'bah. Itu tidak boleh, harus di luar. Nah, rukun itu namanya apa? Rukun Iraqi. Yang sebelah sana rukunnya Syami. Setelahnya baru rukun Al-Yamani. Ya, rukun Al-Yamani. Nah, ini muallif menyebutkan doa di setiap posisi tadi. Nah, ini ghairu warid anin Nabi alaihi salatu wasalam, tidak ada dari as-sunnah. Yang ada hanya satu, yaitu antara rukun yamani dengan Hajar Aswad, yaitu doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Baik. Nah, di situ disebutkan ramel. Ya, yarmul di situ tiga anak panah. Ya. Kelihatan bisa dibesarkan gambarnya? Ya. Nah, itu tiga anak panah karena apa? Tiga putaran pertama.
Kemudian masyi adi, berjalan biasa pada 4 putaran berikutnya. Baik, ya ikhwan. Naam, al-khamis yang kelima. Idza atamma tawafahu falyati al-multazam. Kalau dia sempurna selesai dari tawafnya, dia bisa mendatangi multazam. Multazam antara adalah area antara Hajar Aswad dengan pintu, dinding itu. Itu namanya multazam. Maka disebutkan di sini wa huwa bainal hajaril aswad wal bab. Sehingga area yang sangat sempit tadi, sedikit aja, hanya beberapa, mungkin 1 meter lebih sedikit, hanya antara apa? Itu tadi. Ya. Antara Hajar Aswad dengan bab. Wa huwa mawdi' yustajab ad-du'a fihi. Ini salah satu tempat yang doa mustajab di situ. Wa yaltazim bil bait. Ya. Dan dia tetap berada di situ, di bait, di Ka'bah situ, di posisi multazam. Wa yada khaddahul ayman alaih, dan meletakkan pipi kanannya. Yang disebutkan juga sadr, menempelkan sadrnya ke dinding Ka'bah. Wa yaqul Allahumma ya rabbal baitil atiq atiq raqabati minan nar. Ada doa dengan mengkhususkan doa seperti ini, la yarid anin nabi alaihi salatu wassalam. Dan berdoa di multazam warid dari sebagian sahabat. Hadisnya mauquf pada sebagian sahabat, dan ulama, sebagian ulama memperbolehkannya. Yang tidak boleh adalah bergelantungan pada kiswah atau kain penutup Ka'bah. Ini yang tidak boleh. Kemudian yang juga tidak boleh adalah menyentuh dinding-dinding Ka'bah selain Al-Hajarul Aswad dan selain rukun Yamani. Itu saja ini disentuh. Rukun Yamani hanya disentuh tanpa dikecup. Wasadis yang keenam, idza faragha min dzalika sunnalahu an yusalliya khalfal maqam rak'atain. Kalau selesai dari 7 putaran, yang berarti dia berakhir di Hal Hajarul Aswad. Ya. Sehingga dia bermula dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajarul Aswad. Sehingga dia 8 kali berposisi di Hajarul Aswad. Nah, maka selesai di situ, berarti selesai dari tawafnya, maka disunnahkan bagi dia salat di belakang maqam Ibrahim rak'atain, 2 rakaat. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikanlah dari maqam Ibrahim itu tempat salat. Ya. Waqtida'an bi Rasulillah, dan dalam rangka meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu sahha anhu lamma faragha min tawafihi atal maqam. Karena sah dari Nabi alaihi salatu wasallam bahwa beliau ketika selesai dari tawafnya, beliau mendatangi maqam Ibrahim, fa shalla indahu rak'atain. Beliau salat di situ 2 rakaat, yakni di belakang maqam. Dijadikan maqam antara beliau dengan Ka'bah. Ya, seperti dalam gambar tersebut. Ya. Yaqra fil ula bil Fatihah wa qul ya ayyuhal kafirun. Pada rakaat pertama membaca Al-Fatihah dan surat qul ya ayyuhal kafirun. Wa fi tsaniyah bil Fatihah wa qul huwallahu ahad. Yang 2 surat ini dua-duanya berisi tauhid. Ya. Qul ya ayyuhal kafirun, tauhid al-iradi at-talabi. Tauhid al-iradi at-talabi, yani tauhid al-uluhiyah. Tauhid al-uluhiyah, tauhidul ubudiyah. Adapun qul ya ayyuhal qul huwallahu ahad adalah tauhidul ma'rifah wal isbat.
yakni tauhid rububiyah wa tauhidul asma wa sifat di surat Qul huwallahu ahad. Ya. Bahkan disebut sebagian ulama mufassirin menyebut dua-duanya suratul ikhlas. Dua-duanya suratul ikhlas. Ini al-ikhlas fi af'alil ibad pada surat Al-Kafirun, bahwa semua perbuatan hamba, perbuatan ubudiyahnya dia murnikan untuk Allah Ta'ala. Adapun Qul huwallahu ahad ikhlas karena murni pembahasan tentang tauhidul asma was sifat. Naam. Wala ba'sa an yusalliyahuma bighairi sutrah. Tidak mengapa salat dua rakaat ini tanpa sutrah. Wa baina yadayhi at-ta'ifun, di hadapan dia orang-orang yang bertawaf. Minar rijali wan nisa. Wal yad'u ba'da rak'atay at-tawaf. Ya, dan kemudian berdoa setelah dua rakaat tawaf ini. Allahumma yassirli al-yusra wa jannibni al-usra. Ini pun tidak ada dari Nabi alaihi salatu wasallam doa setelah salat dua rakaat ini, apalagi dengan lafaz khusus seperti ini. Naam. Barakallahu fikum. Nah, dari sini ya ikhwan, dan ini juga hukumnya mustahab. Ya, salat di belakang makam Ibrahim setelah tawaf itu hukumnya mustahab. Nah, dan boleh pula salatnya tidak persis di belakangnya, agak jauh, dia tidak mengapa. Bil khusus di zaman sekarang yang mataf tidak pernah kosong dari orang-orang yang bertawaf. Justru kalau sholatnya di situ pasti akan menghambat orang-orang yang bertawaf, mengganggu dia sendiri, mencelakakan dia sendiri, dan mencelakakan orang yang tawaf. Dia akan ditabrak oleh orang yang tawaf. Tawaf ramai, full, nggak pernah berhenti. Dia akan mencelakakan dirinya. Orang lain yang bertawaf dia gak terganggu oleh dia. Makanya dia disediakan tempat khusus di belakang. Maka agak jauh tidak mengapa, ya. Sehingga menjadikan posisi makam Ibrahim antara musalli dengan Ka'bah itu tidak harus persis di belakangnya, boleh agak jauh. Nah, boleh agak jauh. Bahkan apabila memang kondisi benar-benar tidak memungkinkan, boleh sholat di mana saja dari Masjidil Haram. Taib ya ikhwan, di sini ada beberapa pembahasan. Yang pertama, makna tawaf lughatan wastilahan. Yang pertama, lughatan at-tawafu lughatan ad-dauran haula syai'. Wastilahan at-ta'abbud lillahi ta'ala bid-dauran haula al-Ka'bah. Ala sifatin makhsusah. Beribadah kepada Allah dengan cara berputar, berkeliling di sekitar Ka'bah dengan sifat yang khusus. Yang sifat-sifat itu telah diatur dalam as-sunnah. Dan syariat ini tegas Allah sebutkan dalam ayatnya, ya, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya litta'ifina wal'akifina warruk'i sujud. Dan telah kami ambil janji kepada Ibrahim dan Ismail agar keduanya mensucikan rumahku untuk orang-orang yang bertawaf, beriktikaf, dan rukuk dan sujud. Juga di surat Al-Hajj Allah perintahkan nabinya Ibrahim, wa tahhir, sucikanlah baiti, rumahku, litta'ifina walqa'imina warruka'is sujud. Ya. Juga perintah wal yattawafu bil baitil atiq. Dan tidak ada satupun tempat, satupun bangunan di muka bumi yang boleh berkeliling di sekitarnya kecuali Ka'bah Baitullah.
Yang kedua, ishtirat sitril aurah. Dipersyaratkan sitrul aurah. Dengan beberapa adillah. Yang pertama, qauluhu azza wa jal, ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ya. Wahai bani Adam, ambillah perhiasan kalian di setiap masjid. Pakailah pakaianmu yang indah di setiap masjid. Nah, zina di sini pakaian yang yastur al-aurah. Yang paling utama, yadkhul fi hadhihi al-aya dukhulan awwaliyan, adalah sitrul aurah. Nah, adalah sitrul aurah. Diriwayatkan dari sejumlah salaf tentang tafsir ayat ini, bahwa tafsir ayat ini adalah bantahan terhadap kaum musyrikin yang melakukan tawaf dengan telanjang. Antara lain, tafsir ini warid dari Mujahid, Atha, Ibrahim An-Nakhai, Sa'id bin Jubair, Qatadah, As-Suddi, Ad-Dhahhak, Malik An-Zuhri, wa ghairihim kathir. Bisa dilihat di tafsir Ibn Kathir. Bisa dilihat di tafsir Ibn Kathir. Barakallahu fikum. Kemudian dalil yang kedua adalah perintah dari Nabi alaihi salatu wassalam, yang itu diserukan di tahun, diumumkan di tahun ke-9 Hijriah, la yahujju ba'dal 'am musyrikun wa la yatufu bil bait uryanun. Ya. Tidak boleh berhaji setelah tahun ini seorang musyrik pun, dan tidak boleh bertawaf di Ka'bah seorang yang telanjang. Ini diumumkan di tahun ke-9 Hijriah, saat haji yang dipimpin oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ya, dan sudah pernah kita sebutkan bahwa di antara faedah hadis ini adalah fihi wujub sitrul aurah indat tawaf. Kemudian pembahasan berikutnya, bahwa wanita haid tidak boleh melakukan tawaf. Ini sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika dia mengalami haid. Ya. Padahal sudah berihram. Maka apa kata Nabi alaihi salatu wasalam? If'ali ma yaf'alul hajj ghair alla tatufi bil bait hatta tathuri. Ya. Silakan lakukan semua amal yang dilakukan, dikerjakan oleh orang yang berhaji. Silakan lakukan. Walaupun kamu sedang haid, silakan kerjakan semua amalia haji. Hanya saja jangan tawaf di Ka'bah sampai kamu suci. Sampai kamu suci. Sehingga wanita haid dia tidak boleh bertawaf menunggu sampai dia suci. Ya. Pembahasan berikutnya. Dari sini timbul pembahasan di kalangan ulama, apakah
diwajibkan atau dipersyaratkan at-tahara ataukah tidak berdasarkan perintah Nabi terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Karena sebagian mengambil dari situ berarti apa? Orang yang junub sedang atau orang yang mengalami haid itu dalam keadaan apa? Tidak taharah. Berarti sebabnya adalah karena dia tidak bertaharah. Demikian ditegaskan, dijelaskan oleh An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Muslim. Kata beliau, at-tawaf la yasih minal ha'id. Ya, seorang bahwa tawaf itu enggak sah dari wanita, oleh wanita yang haid. Wa hadza mujma' alaih. Perkara ini disepakati bahwa wanita haid enggak sah, tidak boleh bertawaf. Kalau tawaf enggak sah tawafnya. Hadza mujma' alaih. Disepakati. Lakin ikhtalafu fi illatihi. Namun para ulama berbeda pendapat tentang apa illahnya. Kenapa enggak boleh tawaf? Sebabnya apa? Ala hasabi ikhtilafihim fi ishtirati taharah littawaf. Sesuai dengan perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang persyaratan taharah untuk tawaf. Faqala Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Maka Imam Malik, Syafi'i dan Imam Ahmad menyatakan hiya syartun. Ya, taharah itu syarat. Yani berdasarkan larangan Nabi terhadap Aisyah tidak boleh tawaf, maka Imam Malik dan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad menyatakan berarti taharah itu syarat sahnya tawaf. Terbukti Nabi melarang Aisyah untuk tawaf. Sehingga peristiwa Aisyah dilarang tawaf dipandang oleh Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad illahnya adalah adamu taharah. Illahnya adalah adamu taharah. Wa qala Abu Hanifah laisa bi syartin. Abu Hanifah menyatakan bahwa taharah bukan syarat. Wa bihi qala Dawud. Dan dengan pendapat ini pula Dawud, yakni Dawud Adz-Dzahiri berpendapat. Yakni beliau menyepakati Abu Hanifah menyatakan bahwa taharah bukan syarat. Faman syarrata taharah, maka ulama yang mempersyaratkan taharah qala al-illah fi butlan tawafil haid adam taharah. Ulama yang menyatakan taharah adalah syarat, maka mereka menyatakan illah sebab batalnya tawaf wanita haid itu karena tidak ada taharah. Wanita yang haid tidak sedang taharah. Ya, sehingga ini sebabnya. Wa man lam yashtaridha, adapun ulama yang tidak mempersyaratkannya, siapa tadi? Abu Hanifah dan Daud Adz-Dzahiri. Qala al-illah fihi, mereka menyatakan illahnya kenapa wanita haid dilarang? Qaunuha mamnu'atan minal labath fil masjid. Karena wanita haid itu tidak boleh berada di masjid. Karena tawaf itu di masjid, Masjidil Haram. Kenapa dilarang wanita haid? Illahnya adalah wanita haid tidak boleh berada di masjid. Ya, sebagaimana dalam ayat. Ya. Maka dari sini timbullah dua pendapat di kalangan ulama, bahwa pendapat pertama taharah adalah syarat. Ini pendapat jumhur, yaitu Malik, Al-Imam Malik, Syafi'i dan Imam Ahmad. Dan pendapat kedua menyatakan taharah bukan syarat. Inilah pendapat Abu Hanifah dan Dawud Adz-Dzahiri. Al-Imam Ibn Baz rahimahullah memilih pendapat pertama, yaitu taharah adalah syarat. Al-Imam
Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala memilih pendapat kedua. Dalil-dalil pendapat pertama antara lain hadis Jabir. Pada hadis Jabir diterangkan, ya, awalu syai'in bada'a bihi hina qadima Makkah annahu tawadda'a thumma

Pertama kali yang beliau lakukan tatkala tiba di Makkah adalah beliau berwudu, kemudian tawaf di Ka'bah. Ini dalil pertama. Dalil kedua, hadis at-tawaf bil bait salatun. Illa annallaha abaha fihi al-kalam. Syekh bin Baz memandang hadis ini hadis yang sahih, marfu'an wa mauqufan. Marfu'an dan mauqufan. Walaupun beliau katakan wal mauquf asah, yang mauquf lebih sah, namun beliau memandang bahwa hadis mauquf ini lahu hukmur rafa', memiliki hukum marfu', li'anna mithlahu la yuqal min jihatir ra'yi, karena yang seperti ini tidaklah diucapkan dari ra'yunya, yakni la majal lil ijtihad.

Adapun Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah, beliau membahas tentang hadis larangan terhadap Aisyah tadi. Beliau tegaskan, yaitu Aisyah dilarang oleh Nabi untuk tawaf. If'ali ma yaf'al al-had ghair alla tatufi bil bait. Lakukan semua amalan orang yang menunaikan ibadah haji kecuali kamu jangan tawaf di Ka'bah. Maka kata beliau, ini bukan masalah, tidak bukan masalah karena taharah, tapi masalahnya adalah wanita haid tidak boleh tinggal atau berada di masjid. Maka beliau tegaskan, fal illatu laysat adamu taharah, innamal illa annaha haid. Sehingga illahnya bukan karena tidak ada taharah, tapi illahnya adalah karena beliau sedang haid, di mana wanita haid tidak diizinkan berada di masjid. Kemudian beliau membantah atau menjawab tentang hadis at-tawaf bil bait salat illa annallaha abaha fihi al-kalam. Ya, beliau tegaskan bahwa yang sahih hadis ini yang benar adalah mauquf. Dan beliau tidak sependapat kalau dinyatakan lahu hukmur rafa. La, lahu majal lil ijtihad. Ini yang pertama. Yang kedua, beliau sebutkan sisi-sisi perbedaan antara salat dengan tawaf. Sangat banyak perbedaannya. Sangat banyak perbedaannya. Antara lain, dalam salat ada tahrim, ada tahlil. Tanda di mana tahrim, mulai haram melakukan segala sesuatu selain salat, yaitu takbiratul ihram, ada tahlil. Ya. Sementara tawaf enggak ada. Itu. Tawaf enggak batal oleh ad-dahik. Sementara salat batal oleh ad-dahik, tertawa. Ya. Demikian pula tawaf tidak batal dengan makan dan minum. Sementara salat batal dengan makan dan minum. Ya. Dalam tawaf tidak dipersyaratkan bacaan tertentu. Sementara dalam salat dipersyaratkan antara lain Al-Fatihah, itu syarat. Ya, rukun. Nah. Kemudian yang kelima, di antara perbedaannya bahwa tawaf tidak dipersyaratkan menghadap kiblat. Bukan menghadap Ka'bah tawaf itu, tapi mengelilingi Ka'bah. Ka'bah di sebelah kiri, bukan menghadap gini. Beda dengan sholat. Sholat ngadep, menghadap. Nah, ini juga perbedaannya. Sehingga

beliau fahuwa yukhalifu shalah fi katsirin minal masail. Bertawaf itu berbeda dengan salat dalam banyak perkara. Ya. Sehingga apa? Beliau meragukan tadi kesahihan hadis ini dari Rasul alaihi salatu wassalam. Karena enggak mungkin Rasul bersabda demikian sementara perbedaannya sangat banyak antara tawaf dengan salat. Ya. Barakallahu fikum. Ini pembahasan tentang masalah apa? Taharah. Dan beliau tegaskan bahwa pilihan pendapat beliau ini bahwa taharah bukan syarat, ya, itu juga pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Nah, bagi yang memilih pendapat kedua, maka juga tentunya sangat memudahkan, ya, karena kalau terjadi batal wudhunya saat tawaf, ya, maka di kondisi yang sangat padat penuh sesak itu, apalagi tempatnya jauh, ya, itu akan menyulitkan. Tapi bukan ini sisi tinjau kita, yang terpenting dan utama adalah apa? Tinjauan berdasarkan dalil. Tinjauan berdasarkan dalil. Jadi yang sudah kita terangkan dalilnya. Adapun menjadikan Ka'bah di sebelah kiri adalah berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah. Beliau katakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma qadima Makkah ata al-hajar fastalamahu thumma masya ala yaminih. Bahwa Rasul ketika datang ke Mekah, beliau langsung mendatangi Hajar Aswad. Lalu beliau sentuh, ya, nanti menghadapkan gitu. Menghadap, namanya nyentuh, menghadap. Thumma masya ala yaminih. Lalu beliau berjalan ke arah kanan. Kalau dari situ ke arah kanan, berarti di mana posisi Ka'bah? Di sebelah kiri, di sebelah kiri. Kemudian tadi sudah kita tegaskan Hijr Ismail tidak boleh dipotong. Artinya tawafnya harus di luar Hijr Ismail. Tawafnya harus di luar Hijr Ismail. Kemudian tawaf harus dilakukan di dalam Masjidil Haram. Tidak boleh di luar. Tidak boleh di luar Masjidil Haram. Masjidil Haram sudah luas. Seluas itu sekarang, itu selama masih masuk dalam Masjidil Haram boleh. Sehingga boleh di matof, di sahn. Itu boleh. Boleh lantai 2. Boleh lantai 3, boleh di satah, di atap. Atap masjid itu sudah tersedia juga area untuk tawaf. Nah, selama dalam masjid boleh. Dan Masjidil Haram sudah luas, di seluas itu pula boleh melakukan tawaf. Tapi gak boleh di luar, ya. Kalau di luar ya akhirnya dari Indonesia pun bisa nanti ya, tawaf. Tapi silahkan menempuh jarak yang sangat luas itu tadi ya. Nah, karenanya beda ya jarak yang ditempuh di matof dengan yang ditempuh di lantai 2, ya. Itu hampir 3 kiloan kalau 7 putaran itu. Sehingga waktunya kalau normal enggak terlalu padat, ya padat sedang, padat sedang itu bisa 1,5 jam menyelesaikan satu putaran. Berbeda jauh dengan kalau di bawah sini, karena emang lebih pendek ya. Semakin dekat dengan Ka'bah semakin pendek putarannya, sehingga memakan waktu lebih pendek. Dan tawaf harus 7 kali putaran, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Ini sebagaimana hadis Ibnu Umar. Ya, hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala qadima nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fatafa bil bait 7. Nabi datang dan beliau tawaf di bait 7 kali.
Adapun tadi masalah tidak boleh tawaf di luar masjid, hada bil ijma'. Hada bil ijma'. Qala Nawawi ajma'u ala annahu law tafa kharijal masjid lam yasih. Ulama sepakat bahwa kalau seandainya seseorang itu tawaf di luar masjid, maka lam yasih, tawafnya enggak sah. Ya. Kemudian perkara berikutnya adalah berturut-turut dalam tawaf. Berturut-turut dalam tawaf. Ini enggak boleh diputus-putus tawafnya. Dan harus berturut-turut. Ya, sampai selesai. Namun boleh memutus tawaf tatkala ditegakkan salat. Enggak ketika antum sedang salat, tawaf, kemudian iqamatus shalah. Bukan azan, tapi iqamatus shalah. Kalau azan lanjut tawaf. Ya. Begitu iqamatul shalah, ini putus, diputus. Ya, tawafnya untuk menegakkan salat. Karena salat ya aula, lebih utama, lebih wajib. Nah. Kemudian setelah itu lanjutkan tawafnya dengan melanjutkan putarannya tadi. Enggak perlu ngulang dari awal. Sehingga kalau dapat 4, ya begitu selesai salat lanjut 4 itu tadi. Ya, lanjut putaran keempat tadi, tidak perlu mengurangi dari awal. Ini ditegaskan oleh para ulama. Qala Ibnul Mundzir ajma'u. Ya, Ibnul Mundzir mengatakan dalam kitabnya Al-Ijma', ajma'u faman tafa ba'da sab'ah. Ulama sepakat fi man tafa ba'da sab'ah, tentang orang yang tawafnya baru separuh atau sebagian dari 7. Thumma quti'a 'alaihi bis-shalah. Thumma quti'a 'alaihi bis-shalah, kemudian dia terputus oleh as-shalatil maktubah, salat yang wajib. Annahu yabtani, bahwa dia melanjutkan min haitsu quti'a 'alaihi, di mana dia terputus. Idza faragha min salatihi, begitu dia selesai dari salatnya. Ya, ajma'u, ini ijma'. Wan farad al-Hasan, hanya Al-Hasan al-Basri saja yang bersendiri. Ya. Faqala yasta'nif. Beliau sendiri yang berpendapat dimulai dari awal. Dimulai dari awal. Hanya beliau sendiri. Makanya Ibnu Mundzir mengatakan ijma', kecuali siapa? Al-Hasan al-Basri, hanya beliau sendiri saja yang pendapat mengulang dari awal. Ini ungkapan Ibnu Mundzir, ajma'u, kecuali siapa? Al-Hasan al-Basri. Kalau Ibnu Qudamah mengatakan wa huwa qaul aktsar ahli al-ilm, itu pendapat mayoritas ahli al-ilm. Minhum Ibnu Umar, di antara pendapat ini Ibnu Umar, yaitu apa pendapatnya? Kalau putus oleh salat, begitu selesai lanjut, tidak perlu mengulang dari awal. Ini qaul aktsar ahli al-ilm. Termasuk Ibnu Umar, wa Salim, wa Atha, wa Syafi'i, wa Abu Thawr, wa ashabur ra'yi. Kemudian berikutnya, hukum asal tawaf adalah bil masyi, dengan berjalan. Boleh ala rukub, di atas kendaraannya, jika ada uzur. Jika ada uzur. Ya. Ini berdasarkan hadis Ummu Salamah, tatkala ada yang mengeluh kepada Rasul. Syakautu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
anni ashtagi faqala tufi min wara'in nas wa anti raqibah. Ini Ummu Salamah yang mengeluh, beliau sendiri. Syakautu, aku mengeluh kepada Rasul, yakni atas kondisi beliau. Maka Nabi bersabda, tufi, kamu tawaf min wara'in nas wa anti raqibah, di belakang manusia, yakni di pinggir, kamu dalam keadaan raqibah, menaiki kendaraan. Ya, dan ini pula yang diperbuat oleh baginda Nabi di Hajjatul Wada. Beliau tawaf ala rahilatih. Beliau tawaf di atas kendaraannya. Ditegaskan oleh Ibn Abdul Bar, hadza ma la khilafa fihi. Ini adalah sesuatu yang tidak ada perbedaan padanya baina ahli ilm, di antara para ulama. Kulluhum yaqul, semua mereka mengatakan, inna man kana lahu udhrun aw ishtaka maradan annahu jaizun lahu ar-rukub fi tawafihi bil bait. Semua ulama tadi mengatakan bahwa barang siapa yang ada udhur atau mengeluh sakit, bahwa dia boleh untuk berkendaraan dalam tawafnya. Wa fi sa'yihi baina Safa wal Marwa, demikian pula pada sa'inya dia boleh berkendaraan ketika ada uzur. Demikian pula kata Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, la na'lam baina ahli al-ilmi khilafan fi sihhati tawafir raqib. Kami tidak mengetahui ya adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang sahnya tawaf orang yang berkendaraan, idza kana lahu udhrun, kalau dia ada uzur. Sehingga ini boleh kapan? Ketika ada uzur. Wa illa dia berjalan. Ini hukum asal tawaf. Hukum asal tawaf. Barakallahu fikum. Kemudian beberapa sunnah. Yang pertama tentang al-ittiba, ya, berdasarkan perbuatan Nabi, sebagaimana dalam hadis Ya'la bin Umayyah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam tafa muttabi'an, bahwa Nabi itu bertawaf dengan muttabi'an. Ini hadis rawahu Abu Dawud, At-Tirmidzi wa Ibnu Majah. Sunnah al-ittiba ini adalah qaul jumhur, jumhur al-ulama. Dan tadi sudah kita sebutkan bahwa yakni jumhur siapa? Jumhur Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Naam. Ini sunnah. Dan sunnah ini hanya berlaku di tawaf umrah dan tawaf qudum saja. Sehingga tawaf ifadah misalnya tidak berlaku sunnah ini. Adapun di kalangan madhab Syafi'i, tadi sepakat sebenarnya madhab Syafi'i, tapi di kalangan madhab Syafi'i sendiri ada tiga pendapat. Pendapat pertama, ittiba' sunnah pada tawaf yang diikuti sa'i. Kalau tawafnya diikuti sa'i, nah itu sunnah ittiba' di situ. Ya. Pendapat kedua, ittiba' sunnah pada tawaf umrah dan tawaf qudum saja. Ini seperti pendapat jumhur. Pendapat kedua di kalangan madhab Syafi'i seperti pendapat jumhur. Pendapat ketiga, ittiba' sunnah pada tawaf dan sa'i. Apa bedanya dengan yang pendapat pertama tadi? Pendapat pertama, pada tawaf yang diikuti sa'i. Kalau tawafnya diikuti sa'i, tawaf itu disunnahkan ittiba'. Sa'inya enggak? Ya.
Tapi pendapat ketiga menyatakan tawaf dan sa'i disunnahkan ittiba. Ya. Tapi demikian pendapat jumhur menyatakan bahwa tawaf apa sunnah ittiba hanya berlaku dalam tawaf umrah dan tawaf kudum saja. Demikian pula pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Ibn Baz rahimahullah dan Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah. Masih tersisa beberapa hal, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.

那种。إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita lanjutkan kajian kita pembahasan tentang kitab salah satu lusul karya Al-Imam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimah ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas terkait dengan pengenalan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala bisa diketahui dengan ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya. Kemudian setelah itu, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimah ta'ala melanjutkan setelah membawakan ayat Inna rabbakumullahu alladhi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa al arsh yukshil layla wan nahar yatlubuhu hasitha wasyamsa wal qamara wan nujuma musakharatin bi amrih ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Kemudian beliau melanjutkan ucapannya warrab huwal ma'bud. Disebutkan dalam ayat tersebut bahwasanya tabarakallah rabbul alamin. Ala lahul khalqu wal amr, ketahuilah hanya hak Allah penciptaan dan al amr perintah. Tabarakallah Rabbul Alamin. Ma barakallah subhanahu wa ta'ala Rabb al-alamin. Rabb alam semesta ini. Kemudian beliau mengatakan warrab huwal ma'bud. Ar-Rabb, dialah al-ma'bud. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, warrab wal ma'bud ay
huwalladzi yastahiqqu ayyubad au huwalladzi ya'budu ayyubadu listihqaqihi lil ibadah walaysal makna anna kullaman ubida fahuwa rabb fal alihah allati tu'bad min dunillah wattahadaha ubbaduha arbaban min dunillah laysat arbaba warrab huwa al-khaliq al-malik al-mudabbir li jami'il umur. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahutaala, Ar-Rabb wal Ma'bud maksudnya adalah Ar-Rabb itu dialah yang berhak untuk diibadahi. Atau Ar-Rabb itu dialah yang diibadahi karena dia yang berhak untuk mendapatkan peribadatan. Bukan maknanya setiap yang diibadahi adalah Rob. Karena ilah-ilah yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan ilah-ilah atau sembahan-sembahan tersebut oleh penyembahnya dijadikan sebagai Rob. Selain Allah Subhanahu wa taala, maka ilah-ilah itu semuanya adalah bukan Rob, walaupun penyembahnya menjadikan mereka itu sebagai Rob. Dan Rob itu adalah Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir li jami'il umur. Rob adalah dialah yang menciptakan, yang menguasai, yang memiliki, dan yang mengatur semua urusan. Itulah Ar-Rabb. Tabarakallah Rabbul Alamin. Ar-Rabb wal Ma'bud. Maksudnya dialah yang berhak untuk diibadahi. Selain Allah, selain Rabbul Alamin, maka tidak berhak untuk diibadahi. Dan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin dialah yang diibadahi karena memang dia yang berhak untuk mendapatkan peribadatan.

¿Qué tal, Iván? El Mujaddid, Hashem Muhammad Abdul Wahab. Dalilu qawlu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dalil yang menunjukkan bahwasanya Rabb itu adalah dialah yang berhak diibadahi. Dalilnya yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam surat Al-Baqarah. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakumul arda firasha was-samaa'a bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dalil bahwasanya Rabb itu adalah al-ma'bud, al-mustahik li ibadah. Dialah yang berhak untuk mendapatkan peribadatan, yaitu firman Allah yang terdapat dalam surat Al-Baqarah. Allah berfirman, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Seruan kepada manusia. Lalu Allah perintahkan manusia ini, u'budu rabbakum. Beribadalah kalian kepada Rabb kalian. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang mana Rabb kalian itu dialah yang menciptakan kalian dan yang menciptakan orang-orang sebelum kalian. Perintah untuk beribadah kepada Allah, yaitu Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan yang menciptakan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul ardha firasha. Yang Rabb kalian itu yaitu Allah, dialah yang menjadikan bagi kalian bumi ini sebagai firasha, hamparan. Wassama'a bina'a, dan yang menjadikan langit sebagai bangunan. Wa anzala minas sama'i ma'am fa'akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dan dialah yang menurunkan dari langit, yaitu dari awan, ma'an, air hujan. Fa'akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Lalu dengan air hujan tersebut, Allah menumbuhkan berbagai macam buah-buahan rizqan lakum, sebagai rezeki bagi kalian. Oleh karena itu, fala taj'alu lillahi andada. Oleh karena itu, janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa antum ta'lamun, dalam keadaan kalian mengetahuinya.

ayat yang dijadikan dalil dalam surat Al-Baqarah ini oleh Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Ini adalah perintah yang pertama yang berlalu pada kita semuanya di dalam mushaf yang mulia ini. Kalau kita baca Al-Quran dari awal, dari surat Al-Fatihah, maka kita dapatkan perintah yang pertama itu adalah ayat ini di dalam surat Al-Baqarah. Perhatikan, ya ayyuhannas u'budu fil amr, perintah. Beribadalah kalian kepada Rabb kalian. Sebelumnya belum ada perintah. Ya. Sebelum ayat ini belum ada perintah. Jadi perintah yang pertama kali, kalau kita baca Al-Quran dari awal, dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas, maka kita dapatin ayat ini yang terdapat dalam surat Al-Baqarah. Ya ayyuhannas u'budu rabbakum. Di sini Al-Kitab ucapan ini diarahkan kepada seluruh manusia. Seluruh manusia. Ya ayyuhannas. Seluruh makhluk. Perintah yang pertama yaitu u'budu rabbakum. Beribadalah kalian kepada Rabb kalian. Perhatikan di sini perintah ibadah kepada Rabb kalian. Ini menunjukkan bahwasanya Rabb itu adalah al-ma'bud yang berhak diibadai.

Jadi kalau kita membaca Al-Quran dari surat Al-Fatihah, perintah yang pertama adalah ayat 21 dari surat Al-Baqarah ini. Ya ayyuhan nas, ubudu rabbakum. Sebagaimana perbuatan yang pertama, yang kalau kita baca Al-Quran, ya, itu terdapat dalam surat Al-Fatihah, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu perbuatan, ibadah juga. Iyyaka, hanya kepadamu lah ya Allah, kami beribadah. Dan hanya kepadamu lah ya Allah, kami meminta pertolongan. Perbuatan ibadah, perbuatan meminta tolong. Nah, ini perbuatan. Perbuatan yang pertama, yaitu terdapat dalam surat Al-Fatihah. Kalau kita membaca Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Di situ ada fi'il. Na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah dan isti'anah. Jadi ibadah harus

surat Al-Fatihah. Kalau kita membaca Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Di situ ada fi'il. Na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah dan isti'anah. Jadi ibadah harus dimurnikan atau diikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah saja yang harus kita ibadahi. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Allah saja kita meminta pertolongan. Jadi perbuatan yang pertama kalau kita baca Al-Qur'an dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas itu adalah perbuatan ibadah. Perintah yang pertama kalau kita baca dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas adalah perintah untuk ibadah. Ini menunjukkan pentingnya masalah ibadah. U'budu rabbakum. Beribadalah kalian kepada Rabb kalian. Dan ini perintah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia adalah Rabb kalian, yang menciptakan kalian, yang memberikan rezeki kepada kalian, yang mengatur urusan kalian. Dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz tentang dalil bahwasanya Ar-Rabb itu adalah Al-Ma'bud, itu firman Allah yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 21 ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhan nas ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Abdul Aziz, Syekh Abdul Aziz bin Baz, khalaqal jami' alladziina qablana walladziina ba'dana min Adam wa ma qablahu wa ma ba'dahu. Thumma qala subhanahu alladhi ja'ala lakumul ardha firasha. Allah menciptakan semuanya. Orang-orang sebelum kita dan orang-orang setelah kita. Dari Adam dan wa ma qablahu wa ma ba'dahu. Makhluk sebelumnya dan juga setelahnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzi ja'ala lakumul arda firasha. Rabb kalian itu adalah yang menciptakan, yang menjadikan bumi ini buat kalian sebagai hamparan. Fa huwa khalaqal jami' yattaquhu wa ya'buduhu. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semuanya itu agar mereka semuanya, makhluk-makhluk itu semuanya bertakwa kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Allah perintahkan semua makhluknya ini untuk beribadah kepada Allah, kepada Rabb kalian. Itu kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa.
Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sebagian

perbuatannya dengan mengatakan alladzi ja'ala lakumul arda firasha was samaa'a binaa'a faja'ala al arda firasha linnas wa mihadan. Itu Allah jadikan bumi ini sebagai hamparan bagi manusia. Yang di atas bumi tersebut manusia bisa tinggal. Di atas bumi tersebut manusia bisa membangun. Dan di atas bumi tersebut manusia bisa tidur. Bisa berjalan. Dan Allah kokohkan bumi tersebut dengan adanya gunung-gunung. Sehingga tidak goncang bumi itu. Karena Allah jadikan gunung itu sebagai pasaknya. Sehingga kokoh bumi itu. Kemudian Allah mengatakan wassama'a bina'a. Ya, yakni Allah jadikan langit itu sebagai bangunan. Sebagai atap yang terjaga. Tapi manusia ini berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bukan sekedar menciptakan langit sebagai bangunan atap yang terjaga. Juga Allah menghiasi langit tersebut dengan bintang-bintang, matahari dan bulan. Wa anzala minas sama'i ma'a. Dan Allah turunkan dari langit, maksudnya dari awan, dari sama, yaitu dari awan. Allah turunkan air. Fa akhraja bihi minas tsamarati rizqan lakum. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala dengan air tersebut Allah tumbuhkan berbagai macam tsamarat. Berbagai macam rezeki di berbagai tempat. Allah suburkan bumi tersebut setelah matinya. Dengan air itu Allah tumbuhkan berbagai macam buah-buahan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan kalian menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala andada, yakni tandingan-tandingan yang kalian ibadai bersama Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Jangan bikin tandingan, baik itu Waalaikumsalam. Berhala, ataupun jin, ataupun malaikat, ataupun yang lainnya. Jangan mereka jadikan sebagai tandingan bagi Allah dalam ibadah kepadanya. Karena ibadah itu adalah hak Allah saja. Dan tidak boleh adanya tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh ada penyerupaan. Allah itu adalah ilah yang hak. Adapun kaum musyrikin, mereka menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah. Baik itu berhala-berhala yang dijadikan sekutu bagi Allah. Ataupun jin. Ataupun malaikat-malaikat. Yang mereka beribadah kepada mereka selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Beristighosah kepada mereka. Maka Allah ingkari mereka ini dari yang demikian itu. Dan Allah jelaskan bahwasanya makhluk-makhluk itu semuanya
tidak berhak untuk mendapatkan peribadatan. Oleh karena itu, hendaklah ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, ibadah itu hak Allah. Selain Allah tidak berhak untuk mendapatkan peribadatannya. Iyyaka na'budu, hanya kepada-Mu lah ya Allah kami beribadah. Yakni na'buduka wala na'budu ghairak. Kami beribadah kepada Engkau ya Allah dan kami tidak beribadah kepada selain Engkau. Ini menunjukkan bahwasanya perkara tauhid itu amat agung. Merupakan kewajiban yang paling wajib. Yang pertama kali kewajiban atas orang yang mukallaf. Karena tauhid itulah kandungan yang terdapat dalam syahadat La ilaha illallah. Kita harus mengetahui kandungan makna La ilaha illallah ini, yaitu mengesakan Allah dalam ibadah kepadanya dan juga mengamalkan konsekuensi dari kalimat ini La ilaha illallah, yaitu mengesakan Allah dalam ibadah dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Ibadah yang tidak dibangun dari tauhid, ya, tidak dikatakan ibadah. Ibadah yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin, yang dilakukan oleh orang-orang yang menyekutukan Allah dalam ibadah dengan selainnya, tidak dikatakan ibadah. Maka yang berhak untuk diibadahi hanya Allah. Ar-Rabb wal Ma'bud. Ar-Rabb itu dialah yang berhak untuk mendapatkan peribadatan. Dia saja yang diibadahinya. Dalilnya sebagaimana yang telah disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 21 tadi. Dalam surat Al-Baqarah tersebut Allah mengatakan ya ayyuhan nas, perintah kepada seluruh makhluk. U'budu rabbakum, beribadalah kepada kalian kepada Rabb kalian. Di sini Allah menggunakan kalimat Rabb. Kemudian menjelaskan alladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun, alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i ma'am fa'akhraja bihi minas tsamarati rizqan lakum. Kemudian setelah itu ditutup fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah dalam beribadah kepada Allah. Wa antum ta'lamun, dalam keadaan kalian mengetahui. Wa antum ta'lamun, dalam keadaan kalian mengetahui. Mengetahui bahwasanya yang berhak diibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Selain Allah tidak berhak diibadai. Rabb kalian itu dialah yang menciptakan kalian, yang menciptakan orang-orang sebelum kalian, yang menjadikan bumi ini sebagai hamparan buat kalian, sehingga kalian bisa tinggal di muka bumi ini, bisa bercocok tanam, bisa tidur, bisa berjalan, bisa melakukan aktivitas-aktivitas apapun. Dan juga Allah yang menciptakan langit sebagai binaannya, sebagai atap yang terjaga, yang tanpa tiang atap tersebutnya. Kemudian Allah yang menurunkan air hujan dari awan. Lalu dengan air hujan tersebut, Allah tumbuhkan berbagai macam buah-buahan. Rizqan lakum, sebagai rezeki bagi kalian. Sebagai rezeki bagi kalian, yang dengannya kalian bisa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabb yang memiliki sifat-sifat yang telah disebutkan dalam ayat ini, dialah yang berhak mendapatkan peribadatannya. Dan jangan menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan wa antum ta'lamun, dalam keadaan kalian mengetahui bahwasanya tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai sisi. Antum mengetahui itu, tidak ada yang serupa dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah bersendiri di dalam mendapatkan peribadatannya. Atau juga kalian wa antum ta'lamun, kalian mengetahui Allah sendiri yang menciptakan makhluk-makhluk tersebut, yang menurunkan air hujan, yang menjadikan bumi sebagai hamparan, langit sebagai atap, ya. Itu semuanya Allah sendiri tanpa bantuan siapapun. Kalian tahu yang demikian, maka tidak sepantasnya kalian menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ibadah kepadanya. Kalian tahu tidak ada yang bisa memberikan rezeki selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang bersendiri dalam hal ini. Dalam menciptakan, dalam memberikan rezeki. Dalam mengatur, dalam menciptakan semua alam itu tadi. Kalian mengetahui yang demikian, maka janganlah menjadikan tandingan-tandingan sekutu-sekutu di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Al-Imam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala menukilkan ucapan Al-Imam Ibnu Katsir. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala al-khaliqu li hadhil asya' wal mustahiqqu lil ibadah.

Berkata Syekh Abdul Aziz bin Bas menjelaskan, qala al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahu taala al-khaliqu li hadhil asya', ya. Qala al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah fi tafsirihi al-khaliqu li hadhil asya' min sama'in wa 'ard wa thimar wa asjar wa matar wa ghairi dhalik wal mustahiqqu lil ibadah subhanahu wa ta'ala wa ayyu ta'a li'annahu rabbul jami' wa khaliqul jami' kama qala ta'ala wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Berkata al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya, al-khaliq li hadhil asya, yang menciptakan semua perkara ini, baik itu langit, bumi, buah-buahan, pepohonan, air hujan, dan yang lain-lainnya, huwal mustahiqqul ibadah. Dialah yang berhak mendapatkan peribadatan. Subhanahu wa ta'ala. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ayyu ta'a. Dialah yang berhak untuk ditaati. Kenapa? Li'annahu rabbul jami'. Karena dialah Rabbnya semua makhluk tadi. Dialah yang mengatur semua makhluk itu. Wa khaliqul jami', dialah yang menciptakan semua makhluk. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwal rahmanur rahim. Ilah kalian adalah ilah yang satu. Tidak ada ilah kecuali dia, ar-rahman, ar-rahim. Yaitu Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Al-Imam Ibnu Katsir, beliau adalah Imaduddin Abul Fida Ismail bin Umar Al-Qurashi Al-Dimashqi Al-Hafidh, pengarang kitab tafsir yang masyhur, Tafsir Ibnu Katsir. Beliau meninggal pada tahun 774 Hijriah. Yang kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, al-khaliqu li hadhil asya huwal mustahiqqu lil ibadah. Yang menciptakan perkara ini semuanya, dialah yang berhak untuk mendapatkan peribadatannya. Dan yang menciptakan itu semuanya, yang mengadakan dari sesuatu yang tidak ada, yang tidak ada contoh sebelumnya, dialah yang berhak mendapatkan peribadatan. Dia saja tanpa yang lainnya. Tidak ada sekutu bagi dia, bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Selain Allah, mereka adalah makhluk yang diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak berhak mendapatkan peribadatannya. Hatta Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekalipun beliau adalah makhluk yang paling mulia di muka bumi ini, maka beliau adalah manusia, tidak berhak untuk mendapatkan peribadatan. Karena ibadah itu hak Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaklah ibadah ini diikhlaskan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sudah kita pelajari, Allah tidak ridho
ada sesuatu yang disekutukan dengan Allah dalam ibadah kepadanya. Baik itu malaikat ataupun nabi yang diutus. Apalagi selain dari keduanya. Ini mungkin yang bisa kita pelajari di malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ini betul-betul menjadi ilmu yang bermanfaat. Terkhusus ilmu yang terkait dengan tauhidullah. Ini penting. Sangat penting masalah tauhid ini karena ini merupakan perintah Allah yang terbesar. Yang harus kita punya perhatian dalam masalah ini. Kebahagiaan itu amat erat kaitannya dengan tauhid. Semakin kuat tauhid seorang maka semakin bahagia hidupnya. Karena dia betul-betul mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Dia hanya bergantung kepada Allah. Tidak bergantung kepada selain Allah. Betul-betul merdeka dia. Bukan budaknya manusia. Bukan budaknya makhluk. Bukan budaknya dunia. Tapi betul-betul sebagai hamba Allah. Dia tidak takut kecuali kepada Allah. Dia tidak berharap kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya tauhid yang kokoh itu dibangun di atas ilmu. Maka bersemangatlah kalian dalam thalabul ilm. Sehingga kalian betul-betul mengenal siapa itu Allah. Mengenal nama-namanya, mengenal sifat-sifatnya, mengenal perbuatan-perbuatannya. Kalau seorang itu semakin mengenal Allah, maka dia akan semakin takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau orang tertanam rasa takutnya kepada Allah, maka terhalang bagi dia. Dia akan menahan dirinya untuk bermaksiat kepada Allah. Dia akan bersemangat untuk melakukan amalan soleh. Karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ilmu yang kita pelajari ini. Merupakan ilmu yang bermanfaat. Yaitu ilmu yang menghunjam dalam hati yang membuahkan rasa takut kepada Allah sehingga menggerakkan anggota tubuh ini untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma waffiq lana wa ma Allahumma waffiqna lima yuhibbu wa yardah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.